0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Siska, blah boy, Siska, blah boy. Siska, blah boy, Siska, blah boy.